0: kolo etumbola motema na bungisi pona kobonzela yo mbeka loyembo wa motema na ngai
1: Espérance FM, la voix de l'espérance.